0: ¡Qué barrio!
1: Vale, vale. Apa fulu gahu ke tafala ke tashi den gaskara no din mawadi. Mawadi fulu famar ba yana din kamburu. Kamburu ndoni gini ni bail den keri dan ta.
2: Mashaka va laike no. Ti bandar bodu kamburu.